Kukari kuimba kumwe kafeziri watu kwa zopa ishina mega junior kutibudisera kanyimbo kawo kamwe kakabuino buino kapandawe ninga ino feziri watu. Okoka. Inde. Oh. Bom fim de semana.

nyimbo zimenezi za pakanthai zaka zambiri zapitazo ndiye pada kalipano bwanchi timve bantin nyimbo imene akuitcha wahala no wahala utanthauza palibe vuto akuti bwanji mukutanganidwa nane inu ndamene muli ndi vuto.